0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini, kalau jadi orang malas-malesan, gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu, semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
5: Iya, bawel banget sih.
6: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selanti sahabat suara lampu merah, ini lagu rasanya kayak udah lama banget gak dengerin ya. Karena dulu di tahun 2024 waktu lagu ini viral di sosial media, which is di TikTok ya sahabat suara, tiap hari setiap siaran ini lagu diputer. Jadi rasanya terngiang-ngiang mulu di kepala. Tapi emang sekarang tuh gak tahu kenapa ya sahabat suara, perputaran lagunya tuh jadi lebih cepat gitu loh. Dan setelah lama tidak mendengarkan dan memutarkan lagunya The Lantis Lampu Merah, itu jadi dengerin lagi kayak a flashback di tahun-tahun 2004 dengan segala tren-trennya, apa yang lagi naik daun gitu kan. Jadi pengingat juga kalau hari ini kamu lagi dalam posisi yang ada di lampu merah, rasanya kostak kok berhenti, enggak jalan juga, gini-gini aja kehidupan. It's okay sahabat suara. Gak masalah, lampu merah artinya apa? Berhenti dulu ya kan, istirahat dulu aja, nyantai dulu aja sama hidup gitu, dinikmati sahabat suara. Besok kalau lampu merahnya udah selesai, kamu menemui jalan tol pasti bakal capek. Jadi sekarang suruh berhenti, ya udah berhenti dulu.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak bisa sahabat suara, hidup tuh kalau udah ada komitmen harus, hidup tuh harus ada komitmennya.
1: Kita ngomongin komit nih ya.
0: Iya, karena kan tadi saya ngomongin tentang kadang hidup itu tuh harus kita temuin lampu-lampu merah.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk istirahat dulu, untuk berhenti dulu sebelum nanti kita lanjutin lagi perjalanannya gitu. Biar apa ya, kadang biar juga gak harus nabrak dengan kehidupan orang lain juga.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Kehidupan kita itu cuy, menurut aku ya.
1: Iya, iya. Kita akan mendengarkan petua-petua dari Bunda Dorce.
0: Mohon maaf.
1: Oh iya. Iya, iya. Tapi kemarin sempat lewat timeline gitu. Oh, jadi kayak keinget.
0: Panggil saya Madam. Madam kebakaran.
1: Pemadam.
0: Damkar.
1: Gimana Madam?
0: Jadi kayak menurut saya itu tuh hidup itu tuh sering kali apa yang kita putuskan itu berpengaruh juga butterfly effect, Bro.
1: Ngaruh ke yang lainnya juga.
0: Ngaruh ke yang lainnya juga. Kalau kita berhenti mungkin ada bagian orang lain yang memang harus lewat dulu.
1: Oh, boleh.
0: Mungkin ada saatnya orang lain berhenti adalah bagian kita untuk kita lewat. Biar apa? Biar keputusan yang kita ambil, jalan yang kita harus lalui, or yang orang lain lalui itu gak nabrak sama kita.
1: Filosofi lampu merah. Perempatan Bang Jo Tugu.
0: Aiso.
1: Boleh dong.
0: Masuk.
1: Boleh kan.
0: Tapi kan gue masuk pertigaan saya ngelaku bertelu.
1: Oh iya benar. Iya. Benar sih, karena kalau aku di kita belajar PKN dulu waktu SD.
0: Mantap. Ngerti gitu yang PKN Ki.
1: Benar dong. Apa yang kita lakukan itu tuh jangan sampai mengganggu hak orang lain.
0: Betul.
1: Jadi kita mendapatkan apa hak kita, tapi kita juga melakukan kewajiban kita dengan tidak bersinggungan dengan orang lain yang merugikan. Gitu.
0: Terus juga kadang kita perlu waktunya rehat. Kalau nanti habis rehat gitu ya, terus kita ketemu sama jalan tol ibaratnya, jalan tuh kagak berhenti-berhenti cuy. Iya kan?
1: Tap in dulu.
0: Drain pasti. Capek. Drain energi pasti. Capek. Yeah. Jadi kalau sekarang memang ada waktunya untuk kamu istirahat, ada untuk berhenti, nikmatin aja waktu untuk istirahat, waktu untuk berhenti itu sebelum nanti kamu ketemu jalan tol yang mungkin bung. Ngono gitu.
1: Apa bung tuh? Lurus maksudnya?
0: Lurus, cepet. Mungkin ada waktu kamu gak bisa istirahat.
1: Bener.
0: Harus dengan kilometer sekian.
1: Itu dia. Tapi ingat, jalan tol itu juga tanpa hambatan memang benar. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mengganggu, ya jangan langsung yang diterabas banget. Harus lama sendiri juga deh. Jadi kita pokoknya sebagai manusia tuh juga harus bisa melihat sekitar.
0: Apakah ini iklan masyarakat dari Dishub? Ngerti?
1: Ya, kalau orang bijak pagi hari tuh kayak kita uang mumetnya banget dah.
0: Lumayan banget. Lah, ke apa?
1: Apa?
0: Kita udah kurang turu.

0: Jogja, suara warga Indonesia.
1: Lagi melo banget jujur sehari ini sahabat suara.
0: Kenapa?
1: Ngelihat kemarin yang viral beritanya itu, yang kemarin kita udah sempat omongin ke sahabat suara, seorang pasien yang bikin tes curhat, malah dihujat sama nakes-nakes,
0: iya,
1: dengan oknum nakes-nakes ya sahabat suara.
0: Dan dengan kata-katanya yang kok gak manusiawi lah kita
1: nah,
0: bilang.
1: Terus kan akhirnya banyak juga nakes-nakes yang turut berkomentar kan. Salah satunya adalah dokter Gia. Dan ada satu hal yang akhirnya tuh saya juga ngerasa jadi madek kan, lagi ngerti gak sih. Jadi dokter Gia tuh bikinlah terus kayak gini. Teman-teman dokter, teman-teman nakes, jas putih yang kita kenakan, seragam rumah sakit yang melekat di tubuh kita, sejatinya adalah pakaian penetral emosi. Saat seragam itu dipakai, kita sedang mengingatkan diri sendiri bahwa segala lelah, kecewa, marah dan segala tekanan yang kita rasakan adalah tanggung jawab besar untuk tetap bersikap profesional. Karena selelah-lelahnya menjadi tenaga kesehatan, percayalah masih lebih melelahkan menjadi pasien. Sakit itu tidak enak. Kayak gimana ya sahabat suara, ngerti gak sih? Orang-orang yang datang ke rumah sakit, kita gak pernah tahu apa yang sedang mereka alami pada saat itu.
0: Bener.
1: Sakit apa yang mereka rasakan.
0: Dan ya kan? Apa yang mereka hadapi, apapun itu ya, entah masalah yang lain atau malah ditimpa dengan tantangan yang lainnya gitu loh. Apalagi kan kalau datang kan yang sakit, yang ribet gak cuma yang sakit, tapi juga keluarganya.
1: Betul.
0: Yang nganter.
1: Kayak mereka tuh menghadapi hari ya, besok tuh gak tahu yang akan mereka hadapi tuh apakah kehidupan atau kematian cuy. Dalam kan?
0: Dalam.
1: Ngerti gak sih? Kayak dengan jangan terlalu jahat jadi orang, apalagi dengan omongan, apalagi dengan orang yang sebenarnya kamu tuh tahu gimana lelahnya, gimana capeknya.
0: Apalagi sama orang yang malah gak tahu Del.
1: Nah,
0: gak kenal, dia gak tahu siapa dia, terus juga dia tuh lagi menghadapi apa. Udahlah, jangan berkomentar yang terlalu banget. Apalagi ini kan sosmed, jadi digitalnya keras banget ya, gak bisa dihapus.
1: Betul, ternyata cuy kemarin akhirnya kan viral tuh pernyataan-pernyataan itu, dikuliti sama netizen kan. Siapa aja nih yang ngomongin nih, omongannya gimana aja, di screenshotin sahabat suara. Dan ternyata akhirnya banyak juga yang mereka klarifikasi, memohon maaf,
0: iya.
1: Terus mereka juga siap menerima konsekuensi. Hello, sebelum melakukan, dirimu berpikir tidak ada konsekuensinya juga. Jangan dipikir sosial media dengan akun anonim misalnya dan lain sebagainya, orang tuh gak tahu siapa kamu.
0: Mana ada yang ini dia sampai, kan ada yang komentar dengan akun nakes gitulah. Terus klarifikasinya ternyata itu yang gak balas adalah suaminya. Suaminya ngebolos pakai akun istrinya si nakes ini untuk klarifikasi. Jadi ada yang seaneh itu menurutku ya. Kayak,
1: oh, yang klarifikasi lah,
0: yang suaminya.
1: Oh.
0: Karena suaminya yang katanya ngakunya yang ngetik pakai akun istrinya, padahal istrinya ini nakes gitu. Gitu ya, ya ampun.
1: Masa sih? Tapi ya, kita gak tahu.
0: Maksudnya mereka berarti udah sadar kalau mereka berbuat yang tidak baik.
1: Bukan cuma di situ. Bahkan UGM sahabat suara itu sampai meresponi tentang viralnya dugaan dokter PPDS yang mencibir pasien BPJS di media sosial.
0: Itu juga.
1: Jadi ternyata ada juga. Tapi kalau yang dibicarakan ini ya, di hari Rabu kemarin akhirnya kan juru bicara dari UGM Imade Andi Arsana ini menyatakan kalau kasus ini kan jadi perhatian serius universitas dan juga Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM ini sudah melakukan pembahasan internal dan mereka akan menangani perkara sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tapi sebelumnya dari RSUP Dr. Sarjito ini menyatakan kalau pemilik akun yang jadi sorotan ini bukan merupakan pegawai rumah sakit, tapi itu adalah peserta didik PPDS FKKMK UGM.
0: Iya, yes, berarti masih belajar lah.
1: Bila PPDS itu udah mau spesialis loh cuy.
0: Iya, maksudnya prosesnya masih belajar. Bukan yang praktek jadi pegawai tadi.
1: Oh iya.
0: Iya, gitu kan.
1: Sebenarnya kalau misalnya ngomongin belajar, dia kan pernah jadi dokter umum ya.
0: Iya, harusnya
1: kan?
0: Gitu.
1: Harusnya. Terus dia baru ambil spesialis kan,
0: yes,
1: PPDS spesialis. Artinya harusnya kalau udah spesialis, pikirnya udah mateng dong ya.
0: Kayak udah banyak pengalamannya gitu.
1: Betul.
0: Walaupun kemarin juga ada berita Del, kalau kenapa sih nakes-nakes itu sampai segitunya berkomentar karena senioritas dan lain sebagainya. Kan gak bisa dibenarkan juga ya.
1: Oke, begitu ya. Pertama yang dikomentarin itu kan pasien cuy.
0: Memang.
1: Yang dikomentarin pasien, mau senioritas sampai pasien, pasien yang udah di rumah sakit berapa tahun sama yang belum berapa tahun kan, nggak gitu juga konsepnya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimana.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Satu lagu yang menurut Bintang sangat romantis karena benar-benar yang kayak kita tuh bisa menikmati dengan berpasangan, terus juga bisa benar-benar happy banget. Kamu ngerasain gitu nggak, Del?
1: Lagu ini? Iyalah.
0: Sama siapa?
1: Sama dia kesini.
0: Aku benar-benar bilang berpasangan loh.
1: Lah, dengan diriku yang harus mencintai diriku. Aku dan jiwaku.
0: Self love.
1: Self love.
0: Oke.
1: Kalau kita nggak self love, siapa yang mencintai diri kita?
0: Me and myself.
1: Nah, itu.
0: Boleh.
1: Kalau tidak ada yang cinta sama diri kita, siapa? Kita harus mencintai diri sendiri, sahabat suara. Bali meneng Meridiana ya aku.
0: Keterlalu ini kamu kayaknya banyak pikirannya, Dil ya.
1: Lebih ke kurang tidur.
0: Emang kamu habis ngapain?
1: Semalam itu
0: drakoran.
1: Drara?
0: Drama, baru mau bilang. drama barat, ya. Terus-terus?
1: Ya, terus-terus nonton baik.
0: Oh, udah gitu dong?
1: Iya. Oh, bagus. Apa, Urep?
0: Ya ampun. Aku kira kamu tuh lagi bekerja lembur gitu, bagai kuda.
1: Aku lembur, cuy.
0: Lembur nonton?
1: Oh,
0: bagus.
1: Soalnya kurang sak menitan kan? Sak menit. Sa episode.
0: Boleh deh, boleh deh. Boleh.
1: Ono sweet episode tak pikir-pikir sejam juga ya. Kerasa saya.
0: Saya suka itu ya kamu ya sama drama barat ya. Walaupun enggak masuk akal itu.
1: Enggak masuk akal, cuman sosok aku seneng go. Misu-misu dengan ceritanya woy. Apa sih? Masa satu episode lek kesandung peng limo sahabat suara? Berarti kan kuwi motor iki lagi rak apik, Dek.
0: Memang.
1: Ora, menurutku sensorine kudu diperjelas meneh.
0: Di situ karena dia motornya enggak bagus malah jadi romantis. Iya kan?
1: Di situ romantis. Nek awak dhewe sing motor iki rak apik, babak bundas, kowe ngerti ra? Mereka ngono kuwi angger kesandung wis ditampani tatap-tatapan. Angger kesandung ditampani tatap-tatapan. Awak dhewe sapa sing meh nampani?
0: Gak ada, ya, kan? Jadi kesel sendiri.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Lah gak masuk akal nih, ya wes lah, gak masalah aku.
0: Gak apa-apa. Itu bahagianya Adel, caranya kayak gitu nih, sahabat suara. Kalau dari Mas Nur, gimana nih cara bahagianya? Karena kalau di pagi hari ini dari Serumbung 9 km dari Puncak Merapi katanya cerah. Biasanya kalau yang cerah-cerah gini, semangat nih pagi hari ini. Kayaknya emang gak ada awan loh, bener-bener yang biru banget nih langitnya. Siang hari ini ya, kalau terpantau dari Studio Iswara Jogja. Di hari apa nih? Kamis. Wis, Kamis nih udah mendekati weekend, harusnya lebih semangat lagi. Kayak Mas Rian juga lagi happy karena ternyata baru banget buka aplikasi

0: kampus, lihat nilai, nilai pendidikan kewarganegaraan udah keluar. Nilainya katanya adil. Wiss, respect, keren-keren. Aku tadi sempat lihat fotonya 2 SKS. Berarti kalau 2 itu 8 ya poinnya?
1: Poinnya aku 8. Aku kurang ngerti ngundung-ngundung.
0: 4 kali 2.
1: Aku orang ngerti.
0: 4 kali 2 8 deh.
1: Iya, aku paham.
0: Ini aku kasih tahu.
1: Maksudku aku mesti orang ngerti mesti 1 SKS sama berapa poin. Mungkin sistem tiap kampus beda-beda kali ya.
0: Enggak tahu kalau itu.
1: Enggak tahu ya.
0: 10 tambah 6 tuh 17.
1: Paham aku nek ngono kuwi. Motoriku sing kurang nek matematika aku ngerti.
0: Barusan salah loh.
1: Salah ya.
0: Karena fun fact-nya tadi pagi saya tuh ngelihat pick up, belakangnya ada stiker 10 tambah 6 sama dengan pick up.
1: Pick up, pick up mobil kan?
0: Mobil.
1: Pick up kayak apa ya? Pick up kayak mengambil ke atas.
0: Paket ya, paket.
1: Makanya
0: ya.
1: Pick up apa sih?
0: Pick up. Itu 10 tambah 6 sama dengan 17. Itu kan jokes yang pernah kita dengar kan. Kayak, ih gak asing nih dengan perhitungan itu.
1: Oh
0: ya, agak lama deh, ya memang agak lama, gak apa-apa lah, kita wajar. Itu efek samping dari nonton drama barat. Agak lama.
1: Sahabat suara, itu iya. Memang apa perlu diawasi tontonan-tontonannya.
0: Kalau dari kamu sahabat suara, gimana cara bahagiamu? Kalau Adil tadi dengan nonton drama barat. Kalau aku jujur juga nonton Del, tapi YouTube. Apapun itu.
1: Sing short kuwi.
0: Enggak, panjang. Entah itu games kan, ada gamers paling mantap kan.
1: Orang ngerti. Ngerti.
0: Itu ada, terus juga kalau enggak emang review film gitu-gitu.
1: Aku nonton YouTube.
0: Iya, aku YouTube abis, YouTube mania.
1: Aku nontonnya drama barat. Terus yang short-short 1 menit, 1 menitan.
0: Yang pendek-pendek gitu ya.
1: Oh, padahal
0: yang pendek.
1: Saat sebenarnya kan aku sering sing dawa. Dawa, gede, kandel.
0: Waduh. Kira-kira apa ya kuwi ya?
1: Benek melebuki enak ngono kuwi.
0: Maksudnya apa nih?
1: Cikuro.
0: Oh iya bener. Mana dalamnya lumer.
1: Aku seneng nek langsung muncrat di dalam, aku seneng ngono kuwi lho.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Setiap orang tuh punya keistimewanya sendiri-sendiri, sahabat suara.
0: Pasti.
1: Salah satunya adalah hal yang bintang punya saya tuh gak punya. Hal yang saya punya, bintang tuh gak punya keahlian itu.
0: Yes, salah satunya adalah keahlian andil yang saya tidak punya adalah menahan semua bau. Dan
1: aslinya aku keahlianmu, Dek kikrek sahabat suara, kikrek
0: mambu. Aku gak bisa nahan berarti, kamu bisa nahan.
1: Aku tuh ramah mambu, ngerti lah? Orang mambu.
0: Malah gak ada kemampuan itu.
1: Iya, makanya kan istimewa. Aku ngomong keistimewaanku adalah dia itu tuh peka banget karo bau.
0: Iya, sampai mamaku bilang, kenapa sih sampai segitunya banget? Karena sesepele apapun tuh aku bisa ngerasain.
1: Dia ini bisa sahabat suara, membedakan bau AC derajat 25 karo 18 ki iso.
0: Iya lagi bener.
1: Ini kayak dia misalnya lagi ya. Dia enggak ngerti ki. Ini bukan dari udara ya, bukan dari suhu ya sahabat suara. Dia iso lagi. Ini anu ya, kamu naikin ya AC-nya. Bisa baru aja gitu.
0: Heeh.
1: Lah ngapa panas po? Enggak, baunya beda. Buset dalam
0: hatiku. Ya bener, hatiku. Itu pas awal-awal kita tandem kayak gitu ya Del ya.
1: Masalahnya ngono guru ngono kuwi, baunya beda. Iki mah aku anosmia apa piye sih?
0: Enggak. Iya kenapa ya? Aku tuh bisa sembedain itu. Kayak ada sesuatu yang beda, kerasa nih gitu.
1: Dia tuh bisa mbok mergo irungku bebel apa tambeng gitu irungku. Tapi nek Dek itu bener-bener sekikre itu sahabat suara.
0: Nah, kalau Adel itu YOLO aja, santai aja.
1: Saya adalah tipe orang yang YOLO. Tadi cerita sama mereka.
0: Kasih tahu deh.
1: Saya pernah makan. Bukan makan, beli makan. Saya bawa pulang soalnya. Saya beli makan di satu tempat. Dia menjual ayam juga. Nah, ayam dari penggorengan ini sahabat suara menuju tempat
0: penirisannya
1: itu agak ada apa yang bukan dari kompor ke tempat pengolahan selanjutnya.
0: Oh iya iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Itu tuh ada jarak, okay. Semeter lah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Si penjual itu rada repot ngono kae lho dengan gawa sijine gawa sego sing isih wis rada dibungkus kono ngono iki kan. Sijine tangan satunya itu mengambil sayap yang dia goreng dengan capitan.
0: Nah, oke.
1: Okay. Sampai kan dalam perjalanan menuju tempat proses selanjutnya itu, kepaknya tiba. Tahu kepaknya kan sahabat suara? Kepake sing cilik kae lho.
0: Iya.
1: Kepake tiba. Boh. Besake iki berarti kan besake iki sing entuk kepake tiba berarti kan haknya berkurang sedikit
0: tuh. Porsinya berkurang. Iya kan?
1: Haknya berkurang sedikit. Porsinya berkurang sedikit. Ternyata ada satu kejutan sahabat suara. By the way, ini tempatnya adalah bukan di satu tempat yang bawah ini lantai. Jadi ngisore konblok.
0: Oh, langsung.
1: Nah, ngisore konblok itu kan sahabat suara oleh penjualnya. Kepake kan tipe?
0: Iya.
1: Waduh. Secara manusiawi kudune ya berpikirku adalah orang mungkin deh ki. Pemene pada situ adalah posisinya saya lagi ngeliatin, saya lagi jualin ngono kuwi. Ora sahabat suara, kepake dijupuk. Kepak yang jatuh di atas konblok itu diambil.
0: Walaupun kita bisa positive thinking, mungkin penjualnya gak mau mengambil hak dari pembeli.
1: Betul, asli nih. Aku rada kaget gitu kan sahabat suara. Tapi aku iling, aku kan pesan kepala.
0: Berarti itu tungguan aku.
1: Aku ramah sayap, berarti tungguanku ramah salah.
0: Itu dari Adel yang gak masalah. Aku pernah punya cerita juga nih sahabat suara, waktu itu makan bareng di tempat rumah makan Padang gitu. Kan ngambil sendiri karena makan di tempat. Karena kebiasaan saya adalah ngelap piring sebelum makan, saya lakuin di situ. Dan kebetulan saya baik hati, jadi ngelapin juga ke teman-teman nih Del. Nah, waktu itu ada 4 orang sama aku, jadi ada 3 temanku yang lainnya, aku lapin. Tapi temanku yang terakhir ini sampai nyeletuk, kesuen. Sakit hati aku di situ.
1: Sebenarnya bintang itu karena dia punya standar kebersihan sendiri.
0: Asik.
1: Nah kalau saya, aku YOLO kui mau.
0: Itu punya standar kebersihan juga, tapi nggak tinggi.
1: Nah, aku YOLO sahabat suara. Ada satu keistimewaanku.
0: Apa?
1: Aku ada momen ini, aku makan di satu tempat.
0: Gimana?
1: Gitu. Terus habis itu besoknya aku ke Jakarta. Lah tempat yang aku makan ini, aku bawa pulang. Ada sebagian makanan aku bawa pulang.
0: Iya.
1: Ke Jakarta tak gawa kan. Nah, soalnya sak keluarga ngono ki lho cuy.
0: Iya.
1: Jadi numpak bis ngono ki sak keluarga. Terus, mah. Kemarin kan aku bawa ini kan ada ca daging sapi gitu kan. Oh ngono kuwi. Pas tak pangan, sotok basi iki. Tapi aku ngerti. Efek dari makanan yang sudah agak basi ini tak makan.
0: Iya.
1: Itu di perutku sakitnya akan muncul berapa hari aku ngerti.
0: Oh, keren.
1: Jadi aku bisa mangan ki orang kok daging sapi kan. Ketoke basis sak mene. Oh, aku lorone rong dino meneh, telung dino meneh aku iso. Aku wis iso mengerti. Soalnya ngopo?
0: Kenapa?
1: Kerep mangan sing basi-basi aku.
0: Jadi udah terukur. Aku ingat sahabat suara mungkin bulan lalu Adil membawa pizza 4 hari ngetan-ngetan ya? Apa 3 hari ngetan-ngetan?
1: Telung dino wae.
0: Oh, telung dino ngetan-ngetan.
1: Seko Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, setengah dino.
0: Senang kan kamu ngamu. 4 hari ngetan-ngetan, bayangin. Pizza loh ini.
1: Rapopo.
0: Rapopo, sehat
1: ya. Rapopo, atas baik. Nek sehat.
0: Sausnya segaringnya loh.
1: Rapopo.
0: Pepperoninya udah sampai krimik. Kepripik gitu.
1: Wes ngono kuwi, wes ngono kuwi, tidak masalah.
0: Aduh.
1: Soalnya Nek, apalagi sahabat suara. Nek, karena kalau... apa itu dawuh ya?
0: Apa?
1: Tapi nasihat orang tuaku.
0: Kenapa?
1: Nasihat dari mamaku adalah ora apa-apa kuwi mlebu kulkas.
0: Mlebu kulkas sih mlebu kulkas. Tapi ya mohon maaf nih ya, kan bakteri juga tetap berkembang di dalam kulkas, Del.
1: Oh, nggonku ajaib soalnya kulkas. Oh, dia tidak berkembang.
0: Tapi
1: antara berkembang apa weteng wis tambeng.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatan turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma

0: informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara_official.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Emang sih sahabat suara, senengnya orang, happy-nya orang itu beda-beda. Tapi kayaknya bakalan satu, bakalan sama kalau kita belanja. Siapa sih yang gak suka belanja? Apalagi kalau belanjanya pakai promo, itu seneng banget, suka banget pastinya. Mana sekarang kan walaupun masih awal bulan, dapat promo tetap seneng. Dan apalagi gak cuma dapat promo potongan harga, tapi juga bisa menangin hadiah uang tunai, masih ada voucher belanja juga, cashback. Pasti seneng banget. Tapi Adel bakalan ngasih tahu caranya, gimana tuh Del?
1: Caranya gampang sahabat suara. Apalagi kalau kamu member Alfamidi, double-double promonya, udah promo-promo dari produknya ada. Promo Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19 juga ada. Caranya gampang, tinggal belanja minimal 100.000. Ini untuk member Alfamidi ya. Terus di dalamnya ada produk house brand private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman atau makanan jadi, ini bisa dapat cashback sampai 50.000. Dapat juga kesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi gak usah bingung-bingung kalau misalnya mau belanja, ya kan, di rumah stok-stok bulanan semuanya udah habis, deterjen habis, samponya habis, belum lagi jajanan anak-anak habis, udah langsung aja ke Alfamidi. Di sana mau langsung bisa, mau pakai midi kering juga oke.
0: Tuh, enak banget kan, jangan sampai ketinggalan promonya sahabat suara, langsung ke Alfamidi sekarang atau pakai midi kering, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh

0: manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Atas nama Kak Arsi.
7: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
6: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
7: Hah? Oh, itu Pak, ada acara Arjok di JNM.
6: Oh, kuliahnya udah lama?
7: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
6: Hah? Apa?
7: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
6: Hah? Gimana, Neng?
7: Hah? Apa, Pak? Apa?
8: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
9: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
10: Iswara.

0: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin kamu akan terkejut sahabat suara untuk beberapa hari ke depan, karena nantinya bakal ada satu postingan yang mengejutkan di akun Instagram Suara Jogja, karena ada konten tentang kimpul.
1: Jangan lupa juga.
0: Apa?
1: Di akun TikTok saya.
0: Ada perkimpul-kimpulan juga.
1: Ada.
0: Dan fun fact-nya, anak magang tuh beneran bawain kami kimpul rebus.
1: Jadi mereka ki golek loh sahabat suara. Kebetulan memang ibu-ibu yang jual jajan pasar deket kantor kita tuh dia juga menyediakan kimpul.
0: Iya. Yeah.
1: Kita saat dengir terang menyediakan deh. Setelah viral dia melihat potensi.
0: Wah, bisa nih lakon di kimpul.
1: Kimpul ki. Kimpul growl.
0: Tahu nggak sasarannya siapa?
1: Siapa?
0: Ya anak Gen Z kepoan ini.
1: Si Dene kuis udah makan dong kimpul deh. Ada niat mangan ora? Ada. Mereka ada niat untuk mencoba kimpul.
0: Iya, kimpul rebus gimana rasanya? Kamu udah pernah nyoba nih? Kamu udah pernah nyoba belum sahabat suara kimpul rebus? Harusnya sih dia mengenyangkan ya.
1: Yang... Ya kan ini saya bagian umbi-umbian kan?
0: Iya, hitungannya umbi-umbian sih dia.
1: Dan aku gak ngerti apakah dia gluten free atau enggak ya Nek Seng itu ya.
0: Uis. Kamu udah concern ke situ?
1: Aku
0: ke kesehatan.
1: Kesehatan banget.
0: Harus ya. Tiap hari harus ada serat yang masuk dari buah. Ya biasanya kamu kalau beli buah di mana?
1: Di Alfamidi.
0: Kamu kan malesan orangnya.
1: Lah karena dia udah cut fruit jadi aku aman aja.
0: Bisa dibeli sana?
1: Iya, terus kan dia ditaruhnya kayak di freezer gitu kan. Jadi ini rada pas makan tuh seger.
0: Kamu beli cut fruit di sana?
1: Heeh.
0: Kalau misalnya kamu pengennya cuma di rumah aja, bisa diantar enggak?
1: Enggak bisa pakai MediKering.
0: Bisa.
1: Terus kan aku udah member.
0: Wes. Kamu udah member?
1: Udah.
0: Ih, mending kamu belinya banyakkan sekalian, Del.
1: Oh.
0: Soalnya nih kalau kamu udah punya member, terus kamu belanja di Alfamidi, minimal Rp100.000 dan di dalamnya ada produk house brand private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman makanan jadi, bisa dapetin kesempatan cashback sampai Rp50.000. Terus juga ada hadiah uang tunai 1,9 juta. Ada juga ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi langsung aja mending beli ya banyak sekalian, jangan sampai ketinggalan promonya dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM, Suara Jogja.

0: Indonesia. Iswara.
1: Iswara.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang, sahabat suara. Gimana? Happy 6 Agustus karena tanggalnya masih muda gitu ya. Gimana kirimannya? Tepat waktu, terus juga gajinya belum kepake sampai sekarang. Atau merencanakan hari ini aku mau makan enak dulu gak? Ikut! Sampai nanti jam 12 siang. Mari kita bercerita apapun itu ya. Mungkin gak semuanya menyenangkan, gak semuanya bikin happy, tapi bolehlah untuk dibagi lewat 081-22-99-88-887. Sampai nanti jam 12 nongkrong bareng Dega Himawan. Oke, bonusnya lagu-lagu yang bikin happy. Hayu, lagu lama juga aku siapin. Mau yang sedikit melo dong Dega, bisa? Gak bisa. Makanya langsung WhatsApp aja saya. Sekarang kita nongkrong bareng sampai nanti jam 12 siang, sahabat suara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ya, suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu lagu dari Sal Priadi, mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu versi saya. Ini adalah lagu romantis banget malas. Meskipun lebih general yang gak melulu tentang cinta, tapi tentang perjuangan, kehidupan, cita-cita, komitmen, dan juga tujuan. Dan ngomongin tentang yang romantis, identiknya sama asmara ya. Dan aku baru aja baca bahwa ada salah satu survei yang ini menyebutkan bahwa Indonesia ini jadi negara kedua paling puas soal urusan asmara atau soal urusan cinta, sahabat suara. Dan ternyata kehidupan tentang cinta ini jadi salah satu aspek yang paling memuaskan bagi masyarakat Indonesia. Terungkap dalam survei terbaru LPOS bertajuk Love Life Satisfaction Index 2026. Yang menempatkan Indonesia di posisi kedua negara dengan tingkat kepuasan terhadap kehidupan cinta yang tertinggi di dunia. Yang kedua, yang pertama Thailand ternyata. Skornya 85, kalau Thailandnya itu 86, cuman selisih 1 poin aja. Dan Thailand menduduki posisi pertama dengan skor 86 sekali lagi ya. Dan hasil ini menempatkan Indonesia atas jumlah negara Amerika Latin yang selama ini dikenal ekspresif dalam urusan cinta asmara seperti Meksiko, terus juga Kolombia dan juga Peru ternyata kalah sama Indo. Dan indeks ini mengukur kepuasan seseorang terhadap kehidupan cintanya secara whole package, menyeluruh. Penilaiannya ini mencakup 3 aspek utama: seberapa puas seseorang terhadap cinta mereka, yang mereka rasakan, kehidupan romantisme, sampai dengan seksual, serta hubungan dengan pasangan. Kamu ngerasa setuju gak, sahabat suara, dengan survei dari LPOS Love Life Satisfaction Index 2026 ini? Cuman kalau boleh ya, boleh minta nih, boleh request gitu ya, kalau bisa yang bikin puas dan posisinya bagus, jangan cuma urusan cinta aja dong. Kalau bisa urusan kebijakan juga dong.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia yang pengen lagu-lagunya langsung diputerin di nongkrong bareng DG Himawan, langsung aja lewat 081-2299-88887. Pengen dengerin lagu apa yang baru boleh. Agak-agak lama dong kak, ya nggak apa-apa, bisa juga sambil kita cerita-cerita di sini ya. Yang seru, yang menyenangkan tentang fakultas

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sampai nanti jam 12, ayo nongkrong bareng Dega Himawan. Kita bisa ngomongin apa aja. Ya namanya juga nongkrong, ada kegelisahan di hati, informasi-informasi update yang pengen diobrolin gitu ya, ayo. Bonus ya, lagu-lagu enak bakal aku puterin sampai nanti jam 12. Kalau kamu ngerasa kayak kurang enak gitu, gak kasih tahu aku makannya. Yang mana gitu ya. Ngomongin ini tentang rancangan peraturan daerah soal rencana perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH 2026 sampai dengan 2026 ya, resmi mendapatkan dukungan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Jadi Raperda ini disiapkan sebagai pedoman pengelolaan lingkungan selama 30 tahun ke depan. Fokusnya pada isu seperti pengelolaan sampah, terus juga kualitas air, kemudian alih fungsi lahan juga, sampai dengan adaptasi perubahan iklim. Dan selanjutnya pembahasan ini akan juga dilakukan dengan panitia khusus DPRD DIY dan juga Pemda DIY. Teriring doa ya, semoga kita berharap bersama, berdoa bersama-sama. Harapannya bahwa rencananya cuman gak bagus di, bukan bagus hanya di atas kertas aja, tapi juga beneran terasa manfaatnya buat lingkungan dan juga masyarakat. Ada amin?
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

Jogja, suara warga Indonesia. Unmes bareng sama Yofi Widianto. Bukan sebuah rindu yang aku puterin buat kamu yang mungkin lagi butuh sesuatu yang bikin hati ini jadi anget gitu. Semoga hati ini memenuhi ya. Ngomong-ngomong tentang jaga kesehatan, apalagi yang memasuki usia 40 atau 22 ya kan? 22 kali maksudnya. Bukan berarti memang harus ngurangin gerak, tapi justru tubuh ini butuh diajak untuk lebih aktif biar otot dan juga tulangnya tuh tetap kuat gitu. Nggak harus langsung ikut maraton atau juga gym yang berat juga, nge-gym yang berat juga. Mulai dari jogging, jalan kaki cepat, bersepeda, berenang, sampai dengan yoga ataupun juga pilates. Saya ngomong juga buat diri saya sendiri ya, sahabat suara. Kalau mau latihan di rumah ya bisa. Gerakan-gerakan sederhana, squat, reverse lunge, terus juga kekuatan kaki dan juga keseimbangan tubuh. Yang penting bukan seberapa berat olahraganya, tapi seberapa rutin ngejalaninnya ya. Komitmen yang susah. Soal umur ini memang gak bisa soalnya kalau diputar balik. Tapi badan tetap bisa diajak fit, asal juga tetap rajin diajak gerak. Lagu enak dari She yang aku puterin agak flashback ke 90-an ya.

0: di Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Seneng kan kamu yang nongkrong bareng kali ini, banyak banget gak lagunya? Lemes penyiarnya. Masih dalam tahap penyembuhan soalnya sama suara ya. Oke, terima kasih udah nongkrong bareng sama aku, DK Himawan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk request lagunya, ngobrol-ngobrol serunya, nemenin semua aktivitas kamu, gak usah kemana-mana. Dengernya di sini terus aja di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Masih barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kaget, ini ternyata udah hampir jam 12 ya, kurang 8 detik lagi menuju jam 12 siang. Dan sekarang saatnya saya menanti untuk kamu sahabat suara, kita saling sapa via udara. Mau request lagu boleh, kirim salam boleh, absen aja juga boleh. Atau kalau mau yapping-yapping di TikTok lebih boleh lagi. Bisa langsung aja kamu meluncur ke TikTok suara.network atau merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 ya, karena kita akan seru-seruan sampai nanti jam 2. Satu lagu lisan tahun 2007 dari Noah dengan Di Balik Awan ya. Ini adalah Peter Pan version. Bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Kita karaokean di lagu ini bentar lagi ya. Kalau lagunya Noah Di Balik Awan, tapi kalau kamu mau tahu Di Balik Layarnya Iswara, bisa langsung aja ke TikTok. Karena sekarang saya masih live di sana ya. Sambil nemenin siangnya kamu sebentar lagi, Noah akan saya putarkan, habis bara suara dulu terbuang dalam waktu.

Lakukan apa yang kau mau sekarang, sahabat suara ya. Karena hidup ini tak ada artinya, marilah kita buat artinya. Cie. Dan salah satunya dengan mengirim pesan ke Isuara dong. Kayak Nastu yang selalu stay katanya di Isuara, gokil banget ya. Nastu adalah salah satu sahabat suara yang bergabung dari Korea Selatan, di mana dia streaming di sana, lagi kerja di sana Nastu ya. Katanya mau bilang selamat hari Kamis buat penyiarku yang paling manis, asik deh. Jangan lupa senyum tipis-tipis. Terus katanya Nastu, Far mau request lagu Lomba Sihir apa aja boleh. Oke Nastu, karena kamu udah kasih pantun yang bagus banget. Gitu, ada sebab akibatnya ya. Terus Nastu katanya mau infoin juga bahwa ternyata nih sekarang ini di Korea Selatan itu pecah rekor panasnya. Suhunya tembus 42,5 derajat Celcius. Aduh, panas banget Nastu di sana. Feels-nya berapa Nastu kalau boleh tahu? Kalau di Jakarta sih ini emang masih dalam musim panas ya. Panasnya juga kadang bikin kulit perih ya gak sih sahabat suara ya, terutama kalau kamu di Jakarta dan sekitarnya. Tapi tadi sempat ada yang mention juga Kalimantan udah selain panas berdebu gitu ya, jadi kondisinya agak kurang kondusif kalau misalkan mau berkegiatan di luar ruangan tanpa masker. Ada banyak juga yang sudah menghimbau kalau mau kita keluar rumah, intinya berkegiatan di luar ruangan, maskernya pakai dulu deh. Ini selain cuacanya yang panas, terus juga polusi udaranya ya kan, yang gak bisa kita hindari. Pokoknya stay safe buat sahabat suara semua ya. Terus juga saya mau menyapa untuk yang bergabung di TikTok. Halo, banyak banget yang gabung di TikTok siang hari ini. Terima kasih loh. Ada yang dari radio menuju ke TikTok. Ini salah satunya Awidia. Di mobil seneng banget nonton live TikToknya. Akunnya di Pontianak. Akunya apa akunnya ini ya? Gak bisa denger. Oh oke, bisa streaming kok Awidia. Tenang aja. Buat sahabat suara yang agak kesulitan kalau mau nyari frekuensinya Isuara, kamu bisa langsung aja menuju ke browser di handphone kamu. Tinggal diketik aja isuaranetwork.com/streaming. Langsung deh bisa ketemu sama saya siang hari ini ya. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, saya mau putarkan lagu-lagu enak. Dan sebentar lagi kita akan karaokean di lagu ini ya. Di request juga sama sahabat suara yang bergabung di TikTok In Football. Ini dia TikTok. TikTok. Hanya kamu yang bisa ya, dari tiket nih. TikTok jadinya tuh. Hanya kamu yang bisa. Let's go.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Potret dengan Bagaikan Langit. Wow, sangat throwback sekali ke 2000-an awal ya, luar biasa. Masih menemani siangnya kamu sampai nanti jam 2 sahabat suara. Saya mau mengingatkan juga buat yang rutin banget bersosial media, jangan sampai kita mudah kemakan sama yang namanya hoax. Karena di tengah kondisi seperti sekarang ya, yang detailnya gak perlu saya kasih tahu lah ya, tiap hari selalu ada berita-berita yang kurang mengenakan gitu terkait dengan negara kita. Ada yang beneran valid, ada yang beritanya tuh dibuat-buat. Ini salah satunya yang lagi rame tuh adalah soal konten demo. Tahu gak sih sahabat suara? Saya sih sebenarnya udah ngeh dari beberapa hari kemarin gitu ya. Terutama nih kalau lagi buka Threads. Jadi di Threads itu lagi rame postingan-postingan baru yang memperlihatkan suasana demo. Sempet sih kepikiran gitu ya, tapi memang kondisinya pada saat saya ngelihat konten itu lagi gak siaran. Jadi saya pikir gak perlu digging terlalu banyak gitu soal kevaliditasannya gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa fakta yang muncul bahwa ternyata konten-konten yang bermunculan di Threads baru-baru ini ngomongin soal demo itu adalah video-video lama yang dilakukan benar, memang pernah ada demo ini di bulan Juni lalu gitu. Jadi kayak digoreng lagi gitu loh sahabat suara. Beberapa media konvensional juga mengangkat ini ya, media masa konvensional. Jadi ngomongin tentang hal-hal yang terkait di sosial media beberapa waktu terakhir nih, konten demo rame lagi di sosial media gitu ya. Bahkan Monash University juga meneliti bahwa ternyata ini ada pola nih, ada dugaan pola tertentu untuk menaikkan video lama aksi demo mahasiswa tersebut gitu. Jadi ada seolah-olah ada tujuan tertentu nih yang ingin dicapai, entah itu satu orang atau banyak oknum lainnya gitu ya, yang menggoreng berita ini lagi. Bahkan artis-artis, salah satunya tuh saya tadi sempat lihat Denny Sumargo, itu dia juga sampai bingung sahabat suara, kayak ini tuh beneran gak sih ada demo tapi gak di-up sama media-media besar gitu. Jadi kayak seolah-olah dibungkam gitu ya. Kalau setelah ditelusuri, demo-demo yang ada di konten tersebut itu adalah video-video lama, artinya belum terlalu lama di tahun ini juga, tapi bukan di hari yang sesuai postingan itu ada gitu loh. Jadi ini yang kayak gini-gini kita mesti recheck lagi deh sahabat suara, jangan sampai kita jadi kemakan kesel-keselnya gitu ya. Udah mah kita kesel sama berita-berita fakta yang baru-baru ini terjadi, ditambah lagi jangan sampai kita jadi kesel karena penggiringan opini gitu yang sebenarnya tidak terjadi. Pokoknya harus recheck and recheck supaya aman dan nyaman ya ketika kita bersosial media.

0: Vai main. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Masih barengan sama Farah Virus yang mau lanjut lagi nih. Menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Halo, ada Ojan di Bandung yang katanya mau request lagu Perunggu dong, Pikiran Yang Matang. Ini Bandung juga minggu-minggu ini siangnya lagi panas banget, tembus 30 derajat lebih. By the way, Kak, baju lorengnya keren katanya. Jadi siang ini, sahabat suara, saya tuh lagi menggunakan baju kemo ya, loreng-loreng gitu. Pas tadi dari rumah sih saya pede banget nih, kayak wih, keren nih outfit aku, kayak army-army US gitu kan. Terus pas tadi live TikTok ada yang bilang, Kak, aku kaget, kirain perwakilan Kopdes. Oh iya juga ya. Walaupun itu aku juga seneng pas dibilang gitu, cuman agak shock aja. Tapi ya keren lah, pokoknya semua ternyata memang punya preferensinya masing-masing. Makasih loh atas responnya ya sahabat suara ya. Buat yang di TikTok juga, terima kasih. Tuh ada yang mau request lagu, silakan langsung aja drop di kolom komen ya. Tadi juga ada yang katanya mau kirim salam nih dari Zira Kurniawan, mau titip salam buat adik Linda Kurnianti. Katanya kalau sekarang lagi dengerin ini suara, cepet pulang ya ibu lagi sakit. Waduh, semoga cepet sehat ya. Atau bisa di WhatsApp mungkin lebih cepet jadinya ya, pesannya nyampe Zira Kurniawan. Tapi terima kasih, semoga adiknya lagi dengerin ini suara juga, jadi pesannya bisa tersampaikan. Buat sahabat suara yang pengen juga saling sapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung aja melipir ke 0816-114-1014. Atau kalau mau ke TikTok juga, let's go banget ya, ke iswara.network. Satu lagu, kita akan karaokean sebentar lagi dari Juliet, Bukannya Aku Takut, semenit dari sekarang. Don't go anywhere, stay tune.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Kucek.
0: Ayo. Tuh. Itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
1: udah
2: bukan.
1: Ada, sih.
2: Frutang. Salah, ada, salah. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
1: Apa? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih bahasa Inggrisnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok nasty
0: sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo, apa?
4: Bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Think. Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Virus di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota-kota lain, dan juga negara-negara lainnya di luar Indonesia yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, selamat siang lagi ya. Satu jam kebersamaan kita. Ini sebentar lagi saya bakal ngobrol berangan sama salah satu penyanyi wanita yang baru saja merilis karya terbarunya. Namanya Dominique Adadia. Seperti apa nanti lagunya, cerita di balik lagunya, langsung aja nanti kamu dengerin obrolan kami di siang hari ini ya. Setelah beberapa lagu dulu yang mau saya lanjut mainkan nih untuk temenin siangnya kamu. Salah satunya ada lagu ini, Malik and Essentials, The One.

0: coronavirus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, di jam ini kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja merilis lagu. Ini catchy banget dan sudah ada di studio. Kalau misalkan kamu kepoin live TikToknya suara, udah bisa melihat visualnya secantik apa. Langsung aja ngobrol bareng sama Dominic Adadias. Hai. Apa kabar Dominic?
1: Hi, I'm good.
0: Fresh banget
1: fresh
0: ya
1: banget.
0: Siang hari ini luar biasa loh. Congrats ya atas perilisan lagu terbaru kamu yang catchy sekali.
1: Wow.
0: Tapi sebelum ngebahas tentang lagunya kamu, boleh gak sih kita throwback sedikit?
1: Boleh.
0: Ke masa-masa kamu baru mau memulai berada di industri musik, itu ceritanya gimana sih Dominic?
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu aku juga bingung ya jawabnya, karena aku tuh nyanyi udah dari kecil banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari bocil aku udah kayak sebelum TK kayaknya ya di rumah.
0: Serius?
1: Gue tuh korban ini ya, mama yang kayak
0: oh ambisnya nyokap.
1: Semuanya lomba.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: dari kamu kecil.
1: Dari sebelum masuk sekolah gue.
0: Oh,
1: wow.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus aku korban ambis, tapi aku bersyukur korban ambis ya daripada enggak ya.
0: Karena enggak tahu hasilnya nanti. Kan lo udah ada di bisa dilihat ya.
1: Terus akhirnya kalau yang kayak professionally with label itu kayak baru aku tuh signnya 2024.
0: Okay.
1: Dan debutnya di 2025.
0: Nah, kalau ngomongin tentang dari awal tuh nyokap udah ambis banget kamu diarahin ke entertain, tuh spesifik nyanyi kah atau masih lebar scoop-nya?
1: Sebenarnya mungkin karena aku suka udah suka nyanyi tuh dari bocil ya, nyanyi mulu gitu kan. Ya udah nyanyi udah pasti gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak yang lain-lain.
0: Model-model juga.
1: Oh iya, udah pasti dong.
0: Ya. Itu kayaknya paketnya
1: semua,
0: ya.
1: Itu paket lengkap ya. Yang mana yang gua enggak mau, yang udah buang gitu.
0: Okay.
1: Jadi ternyata yang aku suka tuh
0: nyanyi. Gitu. Terus di SD juga sama SMP. Terus maksudnya gini, kamu pernah punya band-bandan kah atau seperti apa tuh?
1: Ada. Iya.
0: Ada. Kayaknya udah pasti ya.
1: Kayaknya itu pasti ya. Kayak tuh ini apa fase-fase anak-anak yang rebel cari duit gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: 100.000 kan dulu ya bocil kan SMP SMA boleh.
0: Oh ya, kamu iya. SMP SMA tuh
1: iya,
0: udah bisa menghasilkan?
1: Iya dong. Dan,
0: oh keren.
1: Butuh duit ya. Kan gue jajan ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku sama teman-teman aku bikin band. Awalnya cuma manggung-manggung di sekolah doang. Kalau lagi ada acara doang.
0: Ya bisa kan pensi ya.
1: Iya, okay. Panggilan-panggilan sekolah doang ya.
0: Terus
1: sama lama kayak ikut lomba kali ya. Ikut lomba luar gitu.
0: Ikut lomba akhirnya menang dapat hadiah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, paling cuma 300.000 bagi berempat, berlima.
0: Tapi
1: gitu
0: kan udah seneng pasti
1: kan. Seneng banget dong.
0: Oke, okay. Dari dulu vokalis udah.
1: Vokalis, karena gue gak bisa ngapain ya. Selain bernyanyi ya.
0: Itu vokalis itu bukan satu hal yang ini. Bukan cuma loh, itu kalau gak ada vokalis tuh apalah, ada sebuah band ya.
1: Bener,
0: kan. Nah terus habis gitu kamu SMA selesai kuliah-kuliah?
1: Kuliah, aku baru lulus tuh tahun lalu, November.
0: Oke, okay. Kamu kuliah ngambil apa jurusannya?
1: DKV,
0: oh anak
1: iya.
0: Desain komunikasi visual,
1: iya,
0: keren.
1: Yang ini ya, kalau kalian lihat di jalan-jalan ada poster, nah itu harusnya gue tuh.
0: Tapi dari kuliah ini memang kamu yang mau kah atau seperti apa ngambil DKV?
1: Jujur iya, dan aku sedikit menyesal ya karena berat banget.
0: Enggak, sebenarnya berarti kamu jiwanya tuh ke seninya tuh yang kayak DKV gini?
1: Lumayan, aku emang suka. Aku
0: okay.
1: Emang suka ngedesain. Aku suka ngedesain gitu-gitu. Terus akhirnya kayak decide, plan B kali ya. Maksudnya kalau misalnya gue gak berhasil ngapa-ngapain, gue setidaknya bisa kerja kantoran gitu kan.
0: Oh iya, make sense.
1: Ngedesain okay. Kayak apa kayak yang menyenangkan gitu. Akhirnya masuk deh desain
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke, dan menyenangkan gak?
1: Kalau nggak dipaksa
0: apa, nirmana ya,
1: aduh, benci banget.
0: Fase-fase
1: ya.
0: Itu ya guys.
1: Gila.
0: By the way ini buat yang lagi nonton di TikTok, hai selamat siang sahabat suara ya.
1: Hai.
0: Selain nemenin kamu di on air, masih live TikTok di suara.network. Dan buat yang punya pertanyaan mau disampaikan ke Dominic, bisa langsung aja drop di kolom komen, nanti kita bacain ya.
1: Yes.
0: Terus kemudian dari kamu kuliah beres, itu nyanyi masih terus dijalanin atau gimana tuh Dominic?
1: Nyanyi, jujur pas kuliah agak anggot-anggotan ya.
0: Oke, okay. Itu belum join di label?
1: Belum.
0: Oke.
1: Okay. Cuma aku tuh sebelum kuliah, aku lumayan aktif ngover-ngover di IG, di TikTok gitu.
0: Okay.
1: Jadi dulu tuh aku anggapannya kayak artis cover gitu lah. Terus akhirnya aku kuliah ternyata gak punya waktu ya. Gila banget.
0: Gila, DKV kan padat banget.
1: Padat banget.
0: Tidur aja syukur ya, bisa tidur syukur ya.
1: Aduh, puji Tuhan itu bisa tidur ya. Kalau lagi gak bisa ya udah, ya makan tuh pilihan lu sendiri kan.
0: Biasanya temennya mau kopi tuh anak-anak di kafe ya.
1: Iya,
0: asam lambung.
1: Terus akhirnya ya udah setelah udah mau lulus, akhirnya kayak ah kayaknya bisa sih udahan kalau mau ini lagi.
0: Mau serius dinyanyi nih gitu.
1: Mau pursue nyanyi, okay. Content creating lagi gitu.
0: Terus sampai akhirnya join di label tuh gimana prosesnya? Di approach kah atau gimana?
1: Awalnya di approach, tapi lucunya tuh aku waktu itu kan mau magang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi udah semester akhir-akhir tuh aku mau magang. Mm-hmm. Nah, A&R aku tuh, A&R label aku tuh ngasih tahu, emang gak join di label nih anak perusahaannya Naga Suara lah, okay. Gitu kan. Kayak, menarik banget ya, tapi aku bilang, kayaknya nggak bisa sih kak, soalnya aku mau magang abis ini, bakal sibuk banget. Terus mereka kayak, gimana kalau kalian, kamu magang aja di kita dulu gitu. Akhirnya magang, dibantuin. Terus kayak ya udah, akhirnya kita kayak barter gitu, lu magang di gua, lu sign di gua gitu.
0: Oke. Gitu, berarti pas sembari magang udah sign tuh, apa nunggu beres kamu magang lu?
1: Pertengahan.
0: Tapi proses magangnya udah berjalan dulu.
1: Udah berjalan. Oh. Terima kasih loh, dibantuin loh gue.
0: Emang jalan Tuhan gak ada yang tahu ya?
1: Iya benar, tapi lucu banget sih itu, okay. Seru banget.
0: Nah udah abis dari situ baru creating, mulai bikin lagu, nulis lagu gitu?
1: Iya, itu sambil jalan tuh workshop gitu. Jadi kadang gue pas lagi magang gitu kayak ditarik, workshop dulu ya kita.
0: Ya, jadi secara sih. Concern agak terpecah ya?
1: Iya,
0: ada juga. Sisi dari jadi anak magang, ada sisi jadi artisnya,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Sih.
0: Oke, wow. Dan karyanya dari Dominic ini udah Sahabat Suara bisa nikmati di seluruh DSP ya.
1: Yes.
0: Abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dominic, jangan kemana-mana. Sekali lagi selain nemenin kamu di on air, kita sekarang lagi live TikTok. Buat yang mau ngobrol-ngobrol, bertanya bisa langsung drop di kolom komen iswara.network ya. Satu lagu dulu nemenin siangnya kamu dari Nona dengan Honk.

0: Surabaya. Siang ini kita masih bareng sama Dominic Adadias yang baru saja merilis karya, di mana lagu ini sudah bisa kamu nikmati ya, berjudul Fokusku Kedile.
1: Iya, benar, aneh ya.
0: Keci banget itu. Aneh maksudnya ya? Kayak memo bikin orang jadi keinget gitu loh. Memorable ini judulnya.
1: Gitu ya.
0: Kedile. Itu tadi sempat kamu cerita juga bahwa akhirnya sembari kamu magang, kemudian kamu sign juga sebagai artis dari label kamu yang sekarang ini. Terus sampai proses buat lagu dan bisa dirilis, dinikmati sama semua sahabat suara tuh gimana tuh ceritanya, Dominic?
1: Ceritanya. Jujur ya, Fokusku Kedile ini agak lucu sih. Karena waktu itu kan kita kayak mikir R&B kan banyak ya.
0: Kamu emang suka R&B? Genrenya?
1: Aku emang suka R&B 2000-an, aku tuh suka kayak
0: pantes. Terus, ini benar-benar terlihat banget dari music video kamu. Tadi iya kan? Pas aku nonton,
1: Gitu ya.
0: Konsepnya early 20s.
1: Yes.
0: Ya. Terus.
1: Aku suka banget, playlist aku sama sekarang masih 2000-an.
0: Masih puterannya itu ya. Terus,
1: iya, terus akhirnya kayak kita, coba deh bikin yang kayak gitu-gitu. Tapi agak beda dikit kali ya. Terus waktu itu aku tuh lagi kangen banget sama New Jeans. Nah, terus kita kayak iya, New Jeans bikin kali ya yang mirip-mirip New Jeans gitu ya. Karena kan kita pada suka banget kan, kangen banget nih. Terus kan mereka lagi ada masalah ya, jadi enggak rilis gitu kan. Kayak ayo bikinlah yang kayak mereka gitu kan. Akhirnya bikin. Ternyata itu genrenya adalah New Jack Swing. Yang which is tuh kayak banyak artis zaman dulu pakai kayak si Bruno Mars, siapa Janet Jackson, ya tuh. Terus akhirnya kayak bikin, setelah bikin kok bagus banget sih, tapi pas dikasih ke label, maksudnya bukan di label ya, ke tim aku yang ada di label. Ini kan tim yang workshopin sama tim yang kreatif dan lain-lain beda ya. Dilempar ke mereka, waduh kayaknya
0: agak sulit, susah.
1: Agak niche ya. Niche banget ya. Terus kayak itu hampir aja gak dirilis, karena terlalu niche. Kayak agak susah kalau di Indonesia ya, karena gak terlalu familiar kan ya di Indonesia gitu kan. Tapi nggak ada lagi, yaudah itu dulu deh karena belum workshopin lagu lain gitu loh. Saya udah, kita ini deh, kita yang bikin mah suka ya.
0: Karena tapi, kan ya udah sepakat nih mau kemana arahnya.
1: Enak nih,
0: gitu
1: enak,
0: kan.
1: enak. Masih kasih ke orang. Gimana ya ini nanti ya promonya ya?
0: Familiar nih gitu ya.
1: Iya, promonya gimana ya? Terus akhirnya ya udahlah berjalannya kita lempar aja gitu kan. Pas dilempar, ternyata pas rilis banyak yang suka gitu. Kayak ini fresh banget gitu, kayak berarti banyak yang suka ya. Ya udah, good. Jalanlah akhirnya banyak yang streaming gitu.
0: Oh, jadinya ini tuh sebenarnya project alter egonya kamu juga, bisa dibilang gitu ya. Karena kan kamu mau yang kayak referensi dari salah satu musisi atau band atau tadi girl band yang udah lama kamu gak denger, bikin yuk gitu kan. Terus cara lirik gimana tuh prosesnya?
1: Kalau lirik kita jujur nyari-nyari TikTok, karena waktu itu udah kayak aduh bingung banget deh mau ngapain lagi ya, apalagi ya yang diceritain gitu kan, lagi gak ada apa-apa gitu di hidup gitu kan.
0: Gak ada yang gebrakan apa nih
1: gitu ya. Iya kan, musisi gitu ya butuh gebrakan ya. Tapi kita lagi gak ada gebrakan apa-apa nih bareng-bareng, kayak apaan lagi ya, cari TikTok. Ternyata banyak yang ini lagi ngomongin love language waktu itu. Terus akhirnya kayak aku sama salah satu yang bikin lirik dan composing juga namanya Mandy Robbins, itu juga penyanyi dia. Nah itu kita kayak, kita kan ada pasangan ya, pasangan kita love language apa sih? Terus kita sama-sama act of service gitu, kayak apa-apa tuh nggak perlu diminta tuh udah dilakuin gitu. Terus kayak iya, so sweet ya, kayak gitu ya, bikin kayak gitu kan. Terus akhirnya ini kali ya, lucu kali ya kalau love language act of service. Terus akhirnya kita bikinlah jadi lagu itu. Jadi kayak
0: ide
1: pertama sampai midnight text semua aku suka gitu kan. Jadi kayak adore someone yang enggak perlu diminta tapi ngasih terus gitu loh, karena dia sayang sama kita gitu.
0: Terus pertimbangan judulnya jadi Fokusku Kedile itu gimana tuh?
1: Jadi karena ini ya, sebenarnya tuh gue emang rada-rada aja sih waktu itu bikin lagunya, bikin lirik itu kayak gue sih kalau dikasih sesuatu tanpa gue minta, gue jadi kayak gak fokus ya. Jadi kayak lihat orangnya kayak,
0: Oh jadi speechless ya?
1: Speechless
0: beberapa
1: gitu.
0: Saat.
1: Wow gitu kan, ini cowok gue gitu kan. Wow, ya itu jadi akhirnya kayak
0: Amazed
1: fokus aku
0: gitu ya.
1: Fokus aku gak fokus gitu. Apa sih fokus atau nggak fokus ya? Fokusku ke delay gitu lah. Akhirnya
0: ya ampun,
1: gak jelas aja gue waktu itu. Apa ya fokusku ke delay? Aneh banget. Tapi kayak lucu ya gitu.
0: Lucu emang lucu. Ini catchy sih. Maksudnya ear catchy ya. Fokusku ke delay. Apa pesawat? Apa gimana gitu.
1: Betul kan? Okay. Itu banyak di YouTube banyak yang bilang kedelai. Kayak kedelai. Apa sih kok kedelai?
0: Salah ejaannya juga beda kali ya kan. Beda kalau gak pakai ya. I pakai Y kali.
1: Tapi
0: gak kan
1: banget
0: gitu
1: ya. Kayak kedelai ya udah deh.
0: Oh oke okay. Gitu. Dari situ. Nah tapi ternyata begitu dikasih tahu ke tim itu ada sempat ada sedikit keraguan nih.
1: Iya, akhirnya kayak okay. Ya udah
0: tapi ya udah bisa dinikmati anyway dan orang pada senang-senang aja ya. Keren banget. Dan ini sekali lagi sahabat suara udah bisa nikmati ya di seluruh DSP kesayangan kamu nih. Mungkin sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Farah Fairuz mau puterin lagu dari Andin Moving On. Mungkin sambil juga bisa kamu kepoin lagu dari Dominic ya, search aja langsung di DSP. Habis ini kita akan lanjut ngobrol lagi, jangan kemana-mana, stay tune.

0: Dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Kamu sangat berarti.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Balik lagi bareng gue Dom dan Farah di Nongkrong Bareng.
1: Yeay, gokil Dominic Dom.
0: Oh iya, seru banget gue.
1: Aduh, luar biasa. Apakah setelah ini dia toto jadi penyiar radio?
0: Seru
1: dinantikan
0: loh
1: aja sahabat suara ya, iya kan?
0: Karena gue kayaknya kalau ngomong 10.000 kata ya per hari.
1: Nah itu cocok, itu udah memenuhi salah satu syaratnya ya. Siapa tahu abis ini ya sahabat suara. Tapi
0: ya,
1: sekarang Dominic mau ngasih tahu dulu karyanya dia yang sudah bisa kamu dengarkan, berjudul Fokusku ke Delay. Jadi ternyata itu ceritanya tentang
0: love language,
1: yes, gitu ya. Kayak eme sama pasangan,
0: yes.
1: Ini kayak lagu apresiasi buat ke pasangan juga, yeah, berarti ya. Nah pas lagu ini udah jadi, kamu kasih dengan ke pasangan kamu, gimana respon dia?
0: Ketawa-ketawa dia. Ini ketawa-ketawa sih kayak, ini aku beneran.
1: Iya, iya. Salting-salting gitu ya.
0: Iya, biasalah.
1: Aduh, luar biasa. Yes, emang biasanya kalau pisces-pisces tuh sering bikin salting orang ya?
0: Iya dong.
1: Langsung bawa pisces gitu sahabat suara, mentang-mentang sama zodiaknya.
0: Ya,
1: Tapi ini, by the way, ada titipan games dari produser saya ya. Dimana dong bisa langsung menjawab secara jujur, ya walaupun kita juga gak tahu kamu jujur apa enggak. Tapi kita harap ini kamu jujur ya, ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab.
0: Oke, baik.
1: Sambil sahabat suara juga, selain kamu bisa dengerin di on air, sekali lagi kami sekarang saya ini lagi live TikTok ya, jadi bisa muncul ke isuara.network. Kita akan mulai gamesnya yang pertama. Siapa orang pertama yang biasanya kamu chat saat lagi seneng banget atau dapat kabar baik?
0: Cowok gue.
1: Itu udah number one tuh ya.
0: Udah number one. Gue apa-apa dia lagi ngomong.
1: Sekarang gitu ya.
0: Gue lagi apa ya, gue lagi aduh kebelas lagi. Ah itu ngomong juga tuh. Gue apa aja deh. Iya, gue ngomong apa aja deh.
1: Kayak kadang-kadang oversharing ya.
0: Oversharing jujur.
1: Oke, next. Kalau lagi suka sama seseorang, kamu tipe yang langsung kasih kode atau justru nunggu dia duluan? Aku yang jawab sebagai Pisces. Nunggu dia duluan ya gak?
0: Iya. Gak usah ditanya, valid.
1: Pisces valid. Pisces gang.
0: Bener.
1: Ini kita gak ngomongin Pisces doang, bisa jadi hampir semua perempuan kayak gitu kali ya.
0: Iya.
1: Apa gak juga ya?
0: Iya, tapi kalau aku udah gemes banget baru ngomong kayak, banget gitu kan.
1: Okay.
0: Kayak udah gue aja lah gitu.
1: Iya. Mungkin posisi itu terjadi ketika kamu ngelihat peluangnya juga udah ada ya kan?
0: Iya,
1: pasti kayak kamu ngerasa sebenarnya dia kayak suka dia sama gue. Yaudah deh,
0: iya,
1: kita omongin aja kali ya.
0: Bener.
1: Berarti kita hampir sama ya kan?
0: Iya.
1: Coba
0: dong
1: deh, sahabat suara sama gak nih yang cewek-cewek lagi dengerin? Kalau misalkan kamu suka sama seseorang, kamu tipikal yang confess gitu ya, mengakui atau kayak
0: nunggu dulu?
1: Justru nunggu sampai si orang ini ngerespon. Boleh sampai sharing juga ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Sambil lanjut lagi, kita gamesnya. Kalau ada seseorang yang bikin kamu fokusnya ke delay, lebih milih ketemu langsung atau video call semalaman? Kamu tipikalnya yang kayak better ketemu atau kayak gak apa-apa video call?
0: Karena gue tuh dulu berangkat dari orangnya LDR 2 tahun setengah jadi awalnya mungkin kayak video call dulu gak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ketemu mah ketemu lah.
1: Ini hubungan yang terbaru apa yang sudah lalu?
0: Terbaru
1: yang LDR
0: dong.
1: Oh yang ini yang sama yang sekarang LDR 2,5 tahun.
0: Yes.
1: By the way, Dom ini hubungan sama pasangannya sekarang udah 5 tahun.
0: 5 tahun.
1: Ih, gokil.
0: Pisces.
1: Semoga,
0: guys.
1: Dia langsung gitu, Pisces guys.
0: Kalian kalau cari pasangan yang Pisces.
1: Karena setia,
0: setia.
1: Walaupun bikin sakit hati ya kadang.
0: Iya. Tapi kalau cari yang selamanya itu lama ya itu ya Pisces ya guys.
1: Bukan sakit hati, lebih ke apa tadi namanya?
0: Lemes aja sih.
1: Gedekin. Ya ampun, gedekin katanya. Emang iya sahabat suara.
0: Tapi kita imut.
1: Oke, terakhir nih. Harus jujur ya. Sekarang lagi ada seseorang yang bikin fokusnya ke delay banget gak? Ya ini mah gampang, pasti ya, jujur dia.
0: Cowok aku ya, elah. Ya.
1: Selain
0: aku,
1: cowok kamu?
0: Kucing aku boleh gak?
1: Ada juga kucing.
0: Aku lagi ini, baru nambah kucing baru, satu, ngambil di jalan.
1: Oh ya, oke.
0: Jadi kasihan gitu.
1: Kamu terus rescue.
0: Iya, dia kayak ke rumahku terus, terus kayak yaudah lah. Yaudah masuk sini, masuk.
1: Jadi,
0: udah mau dia.
1: Jadi kucing kamu sekarang udah ada temennya ya?
0: Iya, ada dua.
1: Wow, luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Dom ya. Ngomongin tentang karya terbarunya, sahabat suara jangan kemana-mana. Satu lagu dulu untuk nemenin siangnya kamu, kita karaokean bareng Zigas, Sahabat Jadi Cinta.

0: Ke Suara, suara warga Indonesia.
1: Ke Suara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Orang Surabaya. Masih dengerin ini suara barengan sama Farah dan Dominic, sahabat suara ya. Yang baru saja merilis single terbaru berjudul Fokusku Kedile. Yes. Ini music videonya kan kece banget ya. Kamu melibatkan salah satu TikTokers yang suka berjoget-joget, siapa namanya? Mulyadi.
1: Mulyadi yang nah itu.
0: Itu gimana pertimbangannya Dominic, kayak ya gue ajak dia deh nih ya buat music video gue. Itu gimana tuh ceritanya?
1: Sebenarnya itu tim kreatif aku sih sama head aku kayak, ih kenapa ya yang bikin gak fokus ya orangnya, apa ya gitu kan. Ada dua kandidat, terus kayak salah satunya itu Mulyadi itu. Terus kayak kita kayak, wah gila sih, ini sih gak fokus banget sih pasti.
0: Pas proses penggarapannya kondusif gak? Enggak pasti, kamu ketawa?
1: Ketawa banget, dia tuh bener-bener yang kayak jogetnya di luar syuting juga joget dia. Gue kayak, wow ini orang semenggeliat itu Jir. Okay. Kayak wow keren banget, tapi seru banget orangnya.
0: Tapi ada yang satu frame bareng dia gak?
1: Ada, banyak.
0: Terus kamu nahan ketawa dong?
1: Lumayan.
0: Apa aman aja?
1: Aman sih tapi. Tapi dia lucu banget, bener-bener lucu banget. Terus dia kayak orangnya humble banget sih. Dan jago banget ngedance. Dia tuh lulusan seni tari atau kalau gak salah.
0: Oh gitu, pantesan lulus banget ya. Skrupnya kendor banget tuh.
1: Iya skrupnya kendor banget. Ini nyoy-nyoy gitu. Lucu banget, keren banget.
0: Oke, kalau misalkan sahabat suara penasaran bisa langsung dikepoin kayak ke YouTube ya.
1: Yes.
0: Ada Dominic, ada Dias nih, Fokusku Kedile official music video yang udah itu bisa kamu nikmati. Benar-benar luas banget ya. Tapi by the way dalam waktu dekat adakah panggungan atau upcoming project yang bisa di-share ke sahabat suara Dominic?
1: Abis ini aku ada single terbaru.
0: Wih, mantep banget.
1: Ini ya, tolong di
0: nantikan
1: ya. Karena ini seru banget sih.
0: Okay.
1: Lagu yang baru ini seru banget.
0: Secara genre apakah sama atau justru berbeda? Kalau boleh di-spill.
1: Masih pop R&B sih.
0: Okay.
1: Cuma lagi gak New Jack Swing aja. Kalau yang ini kan Fokusku Kedile ini New Jack Swing.
0: Gitu. Oke, jadi tapi benang merahnya masih R&B yang cool. Kita nantikan, mungkin nanti juga sahabat suara bisa kepoin ke sosial media kamu ya. Untuk kesehariannya di mana bisa diaksesnya, Dominic?
1: Di Dominic Athadias di TikTok aku, di IG aku semuanya sama, YouTube aku juga sama Dominic Athadias. Kalau susah, nih aku spellin ya. Dominique. Pakai Q ya, bukan pakai C. Kalau C cowok biasanya, kalau Q cewek. Nih gue kasih tahu nih ya. Dominic Athadias, Athadiasnya susah ya, tapi ingat aja Idul Adha gitu.
0: Adha. Oh wow, gitu. Okay. Bisa langsung dikepoin ya. Dominic, thank you ya udah main ke Iswara.
1: Thank you so much.
0: Dinantikan karya berikutnya, ditunggu kedatangannya lagi buat sahabat suara. Biar makin afdol siang harinya, langsung aja kita dengerin nih satu lagu dari Dominic Athadias. Fokusku Kedile, enjoy.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kita lagi ngomongin
1: restoran
2: kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditambah. Tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada gak sih?
3: Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Suara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara. Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: saluran mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Asin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.

0: santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes.
0: Cuman mungkin karena apa? Karena apa suara lo Hilma alias hilang?
1: Gua nggak tahu pasti ya. Kemarin itu kan sebenarnya nggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Terus gitu gue minum obat sampai rumah, gue istirahat cukup, gue nggak minum es, gue nggak merokok.
0: Iya.
1: Gue tidur cukup lah. Gue karena suara ini kan mata pencahairan ya guys.
0: Pencaharian. Nah, kalau pencairan kita nunggu invoice beb.
1: Nah itu karena gue pencaharian yang butuh pencairan gitu.
0: Ah ya. Betul.
1: Nah anyway, gue tuh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline.
10: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
12: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
13: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
12: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
13: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
12: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out FIFA buat aku juga, please.
13: Ngelunjak deh.
14: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
15: Dapatkan berita terbaru
16: dan tren terkini
15: dengan follow Instagram
16: Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung
4: dari Wings Food.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
6: @iswara.official.

0: saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
4: Warga Indonesia.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kan?

0: sekali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu.
4: Pilihanmu.

0: siap semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Yo man, malam ini kita kemana?

0: aja suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, gimana? Apakah kamu ikut terjebak di kemacetan sore hari ini? Aduh, kalau kamu ikut terjebak ke kemacetan sore hari ini, apalagi di daerah kota gitu ya, udah mending melipir aja ke Alfamidi. Siapa tahu kamu bisa dapetin double surprise. Karena spesial semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19 nih, ada yang namanya program promo double surprise khusus member Alfamidi. Jadi caranya gampang banget, belanja aja minimal Rp100.000. Dan di dalam belanjaan kamu itu ada produk house brand private label, atau cut fruit, atau daily fresh juice, atau minuman dan makanan jadi. Ini kamu bisa dapetin cashback sampai dengan Rp50.000. Serta kamu juga bisa mendapatkan kesempatan buat menangin hadiah uang tunai total Rp1.9 juta. Lumayan banget kan in this economy, dan juga pastinya masih banyak ribuan hadiah menarik lainnya. Tuh, langsung aja belanja sekarang dan bisa dapetin kesempatan untuk kamu dapetin double surprise dari Alfamidi. Kalau belum jadi membernya Alfamidi, jangan lupa kamu harus jadi member Alfamidi dulu buat bisa dapetin double surprise di spesial semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang.

0: tentunya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Guys, kita bakal ada meeting lagi kan minggu depan?
3: Iya nih, di mana ya meeting yang enak tapi nggak boring?
2: Cari tempat yang estetik dan seru yuk.
3: Iya yuk, biar meetingnya nggak boring dan punya banyak spot foto keren.
2: Buat meetingmu makin seru di Art Hotel Yogyakarta. Tersedia pilihan half day, full day, hingga one day meeting package mulai dari 200 ribuan per orang. Lengkap dengan coffee break, lunch atau dinner, serta banyak benefit lainnya. Kamu juga bisa mengabadikan momen di art exhibition yang terletak di lobby. Ada juga menu special food and beverage The Late Shift dan Chef's Kiss mulai bulan Juli hingga September. Untuk reservasi, hubungi 0815-7288-9333. Cek info lengkapnya di Instagram @arthoteljogja atau kunjungi arthoteljogjakarta.com.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: 98 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gak apa-apa sahabat suara kalau memang seseorang mau meninggalkan kamu untuk pergi gitu ya. Mungkin dia gak bisa nerima kamu, mungkin dia udah ada seseorang yang baru. Yang jelas ketika kamu ditinggalin sama seseorang, ingat bukan kamu yang gak worth it, tapi memang dia yang gak pantas buat dapetin kamu.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
11: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
1: paruh
2: hatiku.
1: Suara
0: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara
3: untuk jangan bete.
1: Beri perasaan Davi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada gue Beril di sini nemenin lo yang lagi di mobil, yang di perjalanan pulang, yang masih lembur di kantor, atau yang udah rebahan sampai rumah. Selamat malam semuanya. Absen-absen dulu yuk, seperti biasa di jam pertama kali gue siaran ini, gue pengen ngajakin lo untuk kayak ya update aja lagi ngapain, lagi sama siapa. Jalanan macet apa enggak, traffic info, anything, ke WhatsApp ya 0816-114-1014.
3: Jalan biru, sponsor bantai, mana aku tak takut.

0: keren mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: hatiku. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

seasons, everybody. Agustus nih, sahabat suara. Asik, asik, asik, asik. Leo, mana suaranya, Leo?

0: sering banget digambarin sebagai sosok yang berani. Dan gue minta lo berani update juga posisi sekarang lagi mana dan lagi bareng ngapain nih Gelannya. Ada Heru. Weh, halo Heru. Wah, fotonya keluarga bahagia sekali di WhatsApp-nya ya. Semoga bahagia terus keluarga. Amin, amin, amin, amin. Malam Beril absen dulu. Seperti biasa OTW Sunter Ciledug. Posisi di Tomang, padat merayap. Tomang ye. Dari namanya tuh kayak ini tuh daerah tuh gitu. Kayak serem banget gitu. Padat sekali. Hati-hati di jalan ya, Heru. Ada VN juga masuk nih dari yang udah langganan banget, sering banget update-update. Ready. Tuh kan, kagak keputar lagi suaranya. Ini lihat nih. Malam. Ya dong. Masih di jalan. Dari mana malam-malam?
1: Mau kasih info aja sih tadi. Perjalanan dari Harmoni sampai ke Alam Sutra. Macet.
0: Wow, berapa jam?
1: Sekarang gua baru keluar dari taksi. Gua mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Kencatan Tria.
0: Reds, lu gak bosen apa Reds? Request itu lagi Reds, gue sampe notice loh. Nanti gue cariin ya. Thank you loh update-nya by the way. Semoga bisa cepat sampai rumah. And ini ngomongin Agustus. BTW masih ditunggu ya yang lain ya. Yang pengen titip salam atau pengen update-update kayak Reti dan Hero tadi, monggo. Ini kan bulan Agustus, bulannya Leo. Dimana zodiak-zodiak Leo ini tuh orang yang dominan, sering digambarin sebagai sosok yang berani, percaya diri. Center of attention, ya kan. Gak ragu untuk ambil keputusan, walaupun yang namanya zodiak juga kan mungkin gak semua orang Leo kayak gitu. Tapi Leo-Leo di sekitar gue sih gitu. ILL, Ikatan Leo-Leo. Tapi gak semua yang bukan Leo berarti penakut sahabat suara. Tapi sekarang gue jadi kepikiran mungkin ini kita agak general ya sahabat suara ya. Setiap orang itu kan pasti punya satu keberanian yang beda-beda. Kayak ada yang berani ngomong depan banyak orang. Ada yang berani resign keluar dari zona nyaman. Aku mau jadi gamer. Nah, ya gak? Ada yang berani apa misalkan di Dufan naik wahana yang cukup ekstrim gitu. Mungkin ada juga orang yang santai megang ular. Gue takut banget ular, gue heran ya teman-teman gue. Gue sampai saking takutnya ular, ada teman gue yang dia memang pecinta reptil. Gue itu kan kalau lihat video ular kan pasti kaget ya. Apapun yang berbau ular gue kaget gitu. Suatu hari dia instastory lagi ngasih makan ularnya pakai tikus. Langsung gue mute. Gue mute instastory-nya dan sampai sekarang gue gak bisa lihat instastory dia karena emang gue mute. Gue gak mau melihat video-video ular itu lah, gue takut banget. Tapi sekarang gue pengen tahu dari lo sahabat suara, hal apa sih yang berani lo lakuin tapi orang-orang sekitar lo tuh malah takut? Gue di rumah gue kayaknya yang berani sama cicak tuh gue doang. Keren kan gue, laki gue. Tenang aja, tenang. Ini gue ambil cicaknya. Yes. Padahal kayak ya udah sih, cicak doang. Tapi jawabannya gue yakin bakal macam-macam. Lo di misalkan orang-orang di rumah lo pada takut sama ini, tapi lo doang yang berani. Misal lo berani sama ular, lo berani sama Pak RT yang galak gitu ya, lo cukup apa namanya, cukup kekeh dan cukup tegas gitu ya. Di saat orang-orang sekitar lo mungkin kurang tegas, nah kasih tahu gue ya. Sekali lagi, hal apa yang berani lo lakuin tapi kebanyakan orang sekitar lo tuh takut? Asik. Ditunggu ya di WhatsApp, langsung jawab aja abis ini gue bacain. 0816 114 1014.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
3: Kamu sangat berarti, istimewa.
4: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan at

0: 101 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Alright guys, sekarang lagi ngomongin soal hal apa sih yang lo tuh berani tapi orang-orang sekitar lo pada takut. Nah, ini contohnya ya. Ada yang udah jawab nih, ada Kevin. Kevin dari Bandung bilang, "Ber, gue paling seneng naik roller coaster. Makin tinggi, makin semangat." Uy, sukanya yang tinggi-tinggi ya ini ya. Yao Ming lo naikin tuh, Yao Ming. Main basket. Sarah dari Bogor, "Gue berani makan jengkol sebelum meeting." Wow. Emang kenapa kalau makan jengkol pas meeting? Nggak maksud gue. Oh, gue ngerti. Ya, baunya ya. Bau ya. Iya. Kalau gue ini kebalikannya, orang rumah gue pada berani makan jengkol, pada suka, gue gak suka. Gue lebih ke pete, gue anaknya. Pete, main di pete gitu ya guys. Ini ada dari, mana nih, ada dari Rama. "Gue berani sama ular, waktu itu ada ular masuk ke rumah gue, abis banjir Ber, orang rumah gak ada yang berani." Iya sih, gue sih support orang rumah lo ya. Yang berani sama ular tuh janggal, hanya segelintir orang aja yang berani sama ular gitu loh maksud gue. Satu lagi nih gue bacain nih. "Gue tipikal orang yang berani traveling sendirian ke luar negeri." Oh iya, tapi bener deh. Ini mungkin gampang banget dijawab. Cuma pas realitanya pas gue cek, gak semua orang tuh berani mempertaruhkan uangnya dan juga dirinya dia sendiri untuk traveling ke beberapa kota sekaligus atau ke luar negeri gitu ya. Karena yang pertama kan ke luar negeri kan misalkan kemana ya, yang negara-negara yang umum banget lah, alias mungkin ke India gitu kan. Misalkan ya, kita gak tahu gitu di sana gimana, makanan apa dan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan tuh apa. Nah ini orang ini berani nih, keren Dina nih, gokil. Coba yang lain sahabat suara, kalau misalkan lagi apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh gak berani gitu ya. Kayak misalkan temen gue itu berani banget untuk kenalan sama orang. Orang sekitarnya gak berani, gak punya keberanian itu. Temen gue ada yang akhirnya pacaran sampai sekarang, dia memberanikan diri kenalan di konser. Kan gak semua orang berani dong. Dia bener-bener langsung nyamperin gitu set, kenalan. Dia bilang sama gue pengen kenalan sama gitu, Ril. Jangan gila, jangan. Ntar aja maksud gue, masih banyak lo tempat untuk kenalan gitu. Lo bisa lewat online dating atau lo bisa kenalan sama teman lo terus lo pacarin gitu. Enggak, strangers, total stranger. Disamperin sama dia, pacaran sampai sekarang 5 tahun. Pikir udah putus deh. Kasih tau ke gue ya sahabat suara ya. Bisa jawab di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Gue ulangi nomornya, 0816-114-1014. Karena abis ini akan gue bacain satu-satu ya. But anyway, gue juga akan live di TikTok abis ini di iswara.network. Username-nya jangan lupa di follow ya, @iswara.network. I'll see you there, sahabat suara.

Komot FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Gue pengen say hi dulu buat sahabat suara yang udah masuk ke TikTok live iSuara.network. Halo semuanya, ada Bahlil, ada Dari, ada Algifari, ada Dari, ada Shinenia Aksesoris. Katanya, kok mirip Nuha yang COC Ruang Guru kah? Hehehe, mungkin ya. Gak tahu. Kembar petualang, halo kembar petualang. Ada Rina juga yang di WhatsApp nih tuh. Ada Aldo juga. Ada juga Putri. Wah, Putri udah ngirim cerita nih. Nanti aku bacain ya di sesi curhat ya. Nanti bakal ada BTS juga. Basically itu segmen untuk bacain curhatan-curhatan kamu. Kalau misalkan punya curhatan, langsung aja kirimin sepanjang lebar apapun gitu ya. Tapi jangan panjang-panjang banget kali ya. Takutnya waktu gitu. Tapi gak apa-apa. Kirim aja ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. Abis ini, Beryl lanjut temenin lo, sahabat suara. Dengerin terus, pokoknya stick around on 101.4 FM, iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.

mungkin lagi nongkrong ya, lagi ngomongin orang. Dan selamat datang di jam kedua siaran Beril di Nongkrong Bareng Beril. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bring it on. Hey. Yo, gue minta, mungkin lo ada sesuatu yang gak bisa diceritain ke orang lain gitu, yang lo pendam sendiri, tapi lo gak berani ceritain ke orang yang akan lo tuju. Gue minta lo ceritain semuanya ke gue. Nomornya Iswara 0816-114-1014. Ya mungkin kalau misalnya lo ceritain ke orang, lo takutin lo ceritainnya ke gue. Gue bisa sembunyiin nama lo kok, kalau misalnya lo gak mau disebutin namanya, oke? Yang mau marah-marah juga gak apa-apa, sahabat suara. Menyapa dulu yang di TikTok nih, ada Glenka, ada Mueza, ada Andi, ada Margareta. Nih ya, nih ya, nih ya, Margareta bisa cerita sama gue. Anaknya itu didorong sama temennya di sekolah, ya kan, didorong sampai masuk RS. Terus orang normal, orang yang punya adab, orang yang bisa memanusiakan manusia, dan orang yang sadar deh kalau dirinya salah akan minta maaf dong. Tapi emaknya gak minta maaf. Sumpah gue gak mau punya, gue gak mau jadi orang tua yang kalau anak gue salah, gue akan ngebela anak gue. Enggak, anak gue harus terima konsekuensinya, gila loh. Nih ya, buat siapapun, kalau lu nih ibu-ibu itu denger siaran gue, lu miskin adab bro. Gue gak peduli lo ibu-ibu bukan, kayak buat gue, gue lagi pengen marah-marah gue malam ini. Jadi kalau misalnya lo ada cerita, sahabat suara, monggo ceritain aja ke nomornya Iswara 0816-114-1014. Temenin gue siaran yuk.

0: 1.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl juga lagi live di TikToknya iswara.network. Jadi mendingan lo masuk sekarang ya. Kita masuk dulu ke topik hari ini, sahabat suara. Hal apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh culun, gak berani, takut? Tadi ada yang bilang kecoa. Kecoa gue berani, Ber, tapi orang-orang rumah gue kagak ada yang berani kecoa. Emang kenapa? Kecoa gak gigit ya? Cuma ya menggelikan aja bentuknya. Ini masuk Reti. Jangan-jangan Reti kan voice note. Oh ini, iya Reti aja deh. Reti, masuk Reti.
1: Gue sekarang ini paling berani di keluarga gue itu adalah gue berani ambil double job, triple job.
0: Wow.
1: Karena gue
0: Ntar dulu, bentar. Reti, mohon maaf. Jangan berdiri samping bis telolet, boleh? sorry, motong. Lo tau gak sih, guys, yang suara bis tuh sekarang 2026 udah gak pakai telolet. Sore, tapi suaranya gini.
2: Saya akan lawan.
0: Cek banget, lo tau kan di TikTok? Tau kan?
2: Saya akan lawan.
0: Udah gitu aja. Ayo masuk. Berani ambil double job, triple job, oke?
1: Masih jadi driver. Kalau masih ada jadwal ngelesin, gue masih ngelesin juga.
0: Respect.
1: Private and online and offline. Ya, secara anak gue yang pertama mau masuk SMP dan itu biayanya gak sedikit. Jadi gue masih berjuang buat memperjuangkan itu. Temenin gue sampai rumah ya, karena gak di Serpong pasti macet dengan adanya Tias. Terima kasih,
0: Berry. Terima kasih, Reti. Hati-hati di jalan. Respect. Reti ini adalah seorang guru, tapi dia tetap ambil double job, triple job, whatever job. Semua diambil. Yang penting lo sehat selalu. Dan semoga keringat lo bisa jadi berkah buat anak-anak dan keluarga lo. Amin. Amin. Ini gue puterin lagu buat lo ya, Reti. Ya. Biar semangat terus cari cuannya. Requestan Reti setiap hari. Ibu bekerja, tantri

0: Anau dan Ari Lesmana, sesi potret sahabat suara. Sekarang kita masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya
0: BTS
1: berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

kasih kamu yang udah kirimin curhatan kamu yang memfasilitasi aku untuk marah-marah. Karena kita semua hari ini kayak lagi pengen marah ya. Malam Kak Biaril, aku putri di Ponpin alias Pondok Pinang. Sebulan yang lalu aku mau update kartu keluarga yang invalid. Minta fotokopi kakak dan KTP di Pak Ketua RT. Maksudnya mau ambil dan dibawa ke Dukcapil. Pak RT bilang dari Dukcapil dulu baru ke sini. Aku jawab, enggak Pak. Dari Pak RT dulu baru ke Dukcapil. Dia bilang ada di HP aku. Bentar, tak. Ini enggak ada titik koma ini. Ini gue udah marah nih sampai sini nih. Marah karena lu enggak ada titik koma ya. Lu baru sini, aku jawab enggak apa, dari RT dulu baru ke Dukcapil. Ya pokoknya gue bacain aja ya, moga lu paham. Dia bilang ada di HP aku. Terus aku jawab, iya makanya dari RT dulu baru aplikasi di HP sama. Dia bilang, kamu enggak sopan. Oh enggak gini, Pak RT ngasih tahu sistemnya seperti apa. Dan feedbacknya dia juga ngasih tahu sistemnya sebenarnya seperti apa. Jadi kayak ada miss gitu loh, miss info. Batu-batuan nih. Tapi yang bikin marah adalah Pak RT bilang, kamu enggak sopan. Terus dia bilang, putri marah. Ya marahlah gue, ngomong baik malah dibilang gak sopan. Gue nunjuk-nunjuk muka ke ketua RT, menyalahi prosedur selama warga gak ada yang berani sama ketua RT. Kaku PA pula. Oke, gue paham. Si Pak RT ini gila hormat. Padahal cuma pengen ngomong, oh seperti ini loh sistemnya Pak. Eh, saya lebih tua, kamu gak sopan kamu sama saya. Lah, banyak tuh bapak-bapak yang sosokan kayak gitu tau gak? Saya lebih tua. Ya kalau lebih tua tapi lebih bloon deh gimana? Jadi menurut gue ini bapak-bapak yang gak diajarin sama anaknya. Ngerti ya maksud gue? Ada kalanya orang tua semakin tua, infonya tuh harusnya lebih updated anaknya. Anaknya harus kasih pengertian di rumah ke orang tuanya. Gimana gini loh Pak, menghadapi orang sekarang tuh gini-gini ini gak bisa pakai prinsip. Nah kalau orang tua gak mau dengerin anaknya ya beginilah jadinya. Lo pernah gak sih ngalamin apa kayak debat sama orang tua, tapi bukan orang tua lo ya, maksudnya debat sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang gak jelas aja gitu. Opininya tuh kemana, omongannya kemana, kayak batu aja, kosong aja gitu. Harus hormat, bener kata Astrid, gila hormat. Lo cari di TikTok video-video begitu banyak banget tuh. Jadi nih ya, pesan buat anak-anak seumuran gue yang orang tuanya udah mulai sepuh gitu ya. Orang tuh semakin tua itu kan emosinya malah semakin agak susah dikontrol gitu ya. Dan semakin batu. Gue mengalami orang tua gue juga semakin batu kok. Susah banget dibilangin. Minum vitamin, susah banget. Gue suruh olahraga, susah banget. Ya tapi gimana? Lo sebagai anaknya, ini pesan gue. Lo harus selalu kasih pengertian ke orang tua lo. Jelasin, ajak jalan-jalan. Jangan ujuk-ujuk kayak... Lo juga gak boleh kayak gini, misalkan orang tua lo batu, terus lo marahin gitu. Ya jangan, ya lo juga harus ajarin dulu dari awal. Ada momennya dulu orang tua ngajarin kita, sekarang orang tua udah semakin sepuh, tenaganya semakin berkurang, ya lo yang ngajarin mereka. Biar gak jadinya kayak gini, ketua RT bawaannya pengen dilengserin. Daripada kita lengserin ke ketua RT, mending kita lengserin yang lainnya yuk. Maksudnya ketua RW gitu bisa jadi, mungkin...

namanya juga orang curhat, jadi kita harus mendengarkan ya. Dan ceritanya mungkin unexpected gitu. Selamat malam, Beril. Ini lanjutan cerita gue yang kemarin. Kalau di cerita sebelumnya gue sempat bilang kalau akhirnya gue ditinggal nikah sama pacar kedua. Ya mungkin lo inget ya, yang dengerin ini suara mungkin lo inget cerita ini. Dari situ gue sadar dan memutuskan buat serius sama pacar pertama yang sekarang udah jadi istri gue. Awalnya gue kenal dia justru dari teman gue yang suka sama dia. Malah gue yang jatuh cinta. Kami pacaran sekitar 5 tahun. Setelah kejadian itu, gue berniat datang menemui orang tuanya. Orang tuanya botol apa gimana? Okay, sorry. Tapi sebelum sempat ketemu, dia tiba-tiba disuruh pulang kampung dan resign dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, baru gue tahu kalau ternyata dia dijodohkan sama anak seorang sesepuh di kampungnya. Waduh. Jujur hati gue hancur. Gue sempat nekat menelepon orang tuanya, tapi yang gue dapet malah dimarahin. Ibunya bilang, kalau memang serius, kenapa gak dari dulu datang melamar? Wah, sekarang sudah dijodohkan, masa disuruh batal? Wah, gak sopan kamu, gitu. Tanya bapak-bapak yang tadi sebelumnya. Gak ya, sorry. Akhirnya gue pulang dan curhat ke orang tua sampai nangis. Iya, Beril, Bahlil juga pernah nangis. Ya, ini dari Mas Bahlil ya, yang di TikTok ya. Namanya Mas Bahlil. Okay. Waktu itu orang tua gue cuma bilang satu kalimat. Kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Ya mending kembali, kalau ke Jogja kan terlalu dekat, kembali jauh ada pantai. Gue coba ikhlas dan kembali kerja seperti biasa. Gak lama kemudian dia benar-benar datang menemui gue. Ternyata dia kabur dari rumah karena gak mau dijodohkan. Karena cuma punya gue sebagai tempat bergantung. Jemuran loh ya. Akhirnya gue bantu cari pekerjaan dan syukurnya dia diterima. Beberapa waktu kemudian dia mengalami kecelakaan kerja. Waduh, syukurnya gak parah tapi harus operasi. Selama di RS semua gue yang ngurus. Bahkan dokter sampai mengira gue suaminya karena persetujuan operasi gue yang tanda tangan. Alhamdulillah sekarang udah 13 tahun dia menjadi istri gue. Kami dikaruniai 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Itulah yang namanya jodoh tidak akan kemana. Jadi mungkin buat lo yang merasa kayak gue bingung nih gue sama dia apa enggak ya, apa segala macam, udah santai aja. Ada yang namanya ikhtiar dan juga tawakal. Lo harus usaha dulu, berikhtiar dulu, lakukan apa yang lo bisa. Tapi jangan lupa bertawakal, serahkan semuanya sama yang di atas. Tiga. Jadi yang bisa diambil benar kata orang tuanya Bahlil ya. Embing, bukan. Bener kata orang tuanya Bahlil yang di TikTok ini. Kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Terima kasih Beril. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat kalau jodoh emang gak akan kemana. Itu dia. Itu dia. Jadi gak usah dipusing-pusing dipikirin ya. Gue jadi ngecerita eyang gue. Eyang gue itu sama eyang kakung almarhum. Dulu tuh pacaran SMA. Oh sudah, pisah. Maksudnya yang kakung gue keluar kota, apa udah gak ketemu lagi, tiba-tiba ketemu lagi. Nah itulah yang namanya jodoh gak akan kemana-mana. Tapi kalau yang udah berhubungan, tapi kerjaannya kemana-mana mulu masing-masing, itu yang bukan jodoh.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ini adalah malam Jumat. Anything could possibly happen di malam Jumat. Aku mendapatkan sebuah cerita yang bisa dibilang membuat bulu kuduk sahabat suara yang mendengarnya ikut merinding. Ada dua, yang satu voice note, yang satu cerita dari WhatsApp berbentuk kalimat, berbentuk chat yang akan nanti gue bacakan ya. Mungkin gue akan membacakannya dari WhatsApp dulu ya. Hai Bear, waktu itu gue pulang siaran sekitar jam 12:30 malam. Jalanan udah sepi, lampu merah juga banyak yang kedip kuning. Pas lagi nyetir, gue lihat ada seorang bapak berdiri di pinggir jalan. Bajunya lusuh, tangannya ngelambai pelan. Astagfirullahaladzim. Gue sempat kepikiran buat berhenti, tapi karena udah malam banget, gue lanjut jalan. Sekitar 5 menit kemudian, gue berhenti di lampu merah selanjutnya. Dan gue merinding karena bapak yang tadi udah berdiri lagi di pinggir jalan yang sekarang. Padahal gue gak lihat ada motor, gue gak lihat ada mobil, dan mustahil dia bisa nyampe lebih dulu. Gue langsung gas pelan-pelan. Begitu lewat, gue nengok ke spion. Jalanan kosong, gak ada siapa-siapa. Besoknya gue cerita ke tukang kopi langganan. Dia cuma diem, terus bilang, "Mas, di situ emang sering ada yang minta diantar, tapi katanya gak pernah sampai tujuan."

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mengingat waktu, aku akan membacakan atau membawakan cerita horor dari sahabat suara berbentuk voice note. Langsung aja ya, kita masuk ke... Aduh, gue gak tau nama segmennya.

0: perempuan, tapi usianya udah hampir 50 tahun. Jadi dia itu yang bantu-bantu di rumah kos. Nah, setelah meninggal, jenazahnya dibawa pulang ke kotanya, ke kota asalnya. Itu sekitar 13 jam lah dari kota tempat tinggal gua waktu itu. Nah, malam besokannya itu ada kejadian. Tiba-tiba pas aku pulang pas aku pulang kuliah, ternyata lampu, semua lampu kamar dari kamar nomor 1 sampai kamar nomor 5.
1: Wah, sempat.
0: Kamar 1 sampai kamar.
1: Ulang.
0: Pas aku pulang kuliah, ternyata lampu, semua lampu kamar dari kamar nomor 1 sampai kamar nomor 5 itu udah nyala. Dan baju anak kamar 1 sampai kamarku yang kita jemur itu udah ada yang angkat jemurannya.
1: Ah, bohong loh.
0: Yang di kamar nomor 2 itu ngechat ke anaknya ibu kos, dia nanya, "Mbak, ada yang pulang ke rumah kah atau ada yang ke kosan buat bersih-bersih atau apa?" Anaknya ibu kos bilang, "Oh, enggak ada. Emang kenapa?" "Oh, enggak, Mbak, enggak apa-apa, karena kita juga enggak enak kan ngomong." Dan itu enggak ada orang sama sekali di kosan itu, dan kos kita itu digembok, selalu digembok, dan pagernya lumayan tinggi, terus ada pagar temboknya gitu. Itu yang jadi pertanyaan kita, jadi siapa yang ngangkat jemuran dan siapa yang nyalain lampu? Sampai akhirnya pas besokannya paginya subuh itu, aku dengar ada suara yang nyapu, ada suara orang di rumah, tapi nyapunya nyapu pakai ini sapu lidi gitu. Nggak lama aku kan sempet ngelihat kayak ada orang nyapu, tapi nggak begitu jelas gitu loh, karena itu tuh ada di depan kamar nomor 3.
1: Aduh, kamar nomor 3 lagi.
0: Jadi nggak begitu jelas, cuman aku lihat kayaknya ada perempuan aja yang
1: lagi nyapu
0: sambil nutup gitu.
1: Allah.
0: Nggak lama aku tutup lagi tuh ini gordenku. Nggak lama si kakak, si mbak yang di kamar nomor 2 itu, dia manggil sapunya ditinggal di tengah jalan. Dan ternyata si anak kamar nomor 3 ini, kan yang di kamar nomor 3 ada dua orang nih, dua-duanya mereka bilang, "Sumpah, tadi kita gak lihat siapa-siapa, gak ada siapa-siapa yang nyapu, cuma kita ada dengar suaranya." Dan itu sapu ijuk, harusnya

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Harusnya memang agak lebih awal nih cerita horor nih, karena masih ada beberapa cerita yang pengen aku bawakan. Tapi, dan curhatan-curhatan juga masih ada yang belum bisa aku bawakan. Short buat Uci, buat Dari. Tapi besok kan aku langsung bacakan ya di siaran besok, di hari Jumat jam 8 sampai jam 10 tentunya. Gue tiap hari siaran. Jadi jangan lupa buat lo yang baru pertama kali dengerin Iswara, tiap hari dengerin siaran gue dari jam 8 sampai 10. Dan jangan lupa gue juga live di TikToknya iswara.network. Kali-kali udah bosen dengerin radio, pengennya nonton radio, nah itu langsung mampir aja guys ya ke TikToknya iswara.network. And thank you buat teman-teman yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi siaran. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Dan yang masih lembur di kantor, hati-hati, ini malam Jumat. Bercanda, bercanda. Jangan lupa di follow TikTok iswara.network ya. Sekali lagi at iswara.network. And it's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: undo, penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya, tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi
0: ya?
3: Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: sekarang.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Live. Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101.4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa? Aku gak bangun-bangun. Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga.